0: Selamat pagi Kak Sisa.
1: Selamat pagi Kak Sipuy。
0: 早晨早晨，继续翻到嚟 Beautiful Sunday 啦。咁啊，今日咧6月28号啊，时间嚟到7:36。今日气温29度，相对湿度83%。提下你啦，今日天气预测咧大致多云，间中有骤雨及几阵嘅雷暴。日间最高气温大约系31度，吹和缓嘅南至西南风。展望啦，明日咧仍然会有骤雨，本周中期咧部分时间会有阳光，而天气渐转酷热，亦都会有一两阵骤雨。
1: Sekarang temperatur 29 derajat Celsius.Humiditas udara 83% dan hari ini berawan dan di pertengahan hari akan hujan dan juga akan ada petir dan pertengahan hari paling tinggi bisa mencapai 31 derajat dan besok juga masih akan hujan di pertengahan minggu akan cerah dan cuaca juga akan panas tapi tetap akan ada 1-2 kali hujan.
0: 咁所以呢今日如果出街嘅话呢都准备定把遮啦，因为可能都会有骤雨嘅情况。咁跟住落嚟呢会有一啲 announcement 呢，麻烦 Gashisa 帮我哋入出啦。
1: Orang tua yang memarahi dan memukul anak mungkin cuma untuk pelampiasan emosi ya, tapi tindakannya ini bisa membuat hubungan orang tua dan anak itu jadi bermasalah dan bisa juga membuatperkembangan anak secara fisik dan psikologis itu ada dampaknya. Maka itu sebagai orang tua harus emosinya dijaga dan mencari cara yang lebih cocok untuk menjadi orang tua yang baik. Kalau butuh bantuan, boleh bicara ke keluarga, teman, profesional, atau telepon ke hotline Social Welfare Department di nomor telepon 2343-2255.
0: 刚刚提到咧，有关于保护儿童啦，以及禁止对儿童使用暴力啦，以及呢一个嘅正面信息嘅一啲分享啦。咁如果有需要帮助嘅话咧，可以致电呢个热线啊，23432255。
1: Kanker payudara adalah salah satu yang paling umum antara perempuan di Hong Kong. Setiap perempuan harus familiar dengan payudaranya sendiri dan sadar tentang gimana biasanya payudaranya dan rasanya. Jadi,kalau ada perubahan itu bisa tahu, contohnya kalau ada benjolan, perubahan bentuk dari payudara, kalau putingnya masuk ke dalam, atau tekstur kulit berubah. Dan kalau melihat ada hal-hal demikian, boleh konsultasi ke dokter secepatnya. Karena kalau awal-awal ketahuan, kanker payudara ini bisa ditanganin dan hidup bisa diselamatkan. Untuk mencegah kanker payudara, hidup sehat, contohnya,olahraganya teratur, berat badannya selalu dalam taraf sehat, dan lingkar pinggangnya juga, dan menghindari alkohol. Untuk mengerti lebih banyak tentang hal ini, boleh ke website www.cancer.gov.hk/breastcancer.
0: 啱啱提到嘅咧就系有关于乳房嘅关注啦，以及呢一个乳癌嘅预防嘅一啲资讯。咁如果想了解更多咧，可以上翻网站 www.cancer.gov.hk/breastcancer。
1: Dan untuk saat-saat ini flu, COVID-19 dan penyakit saluran napas lainnya masih ada.Maka itu kita jaga kebersihan diri dan lingkungan dan tutup mulut dan hidung dengan tisu kalau batuk atau bersin, cuci tangan dengan sabun cair dan air dan gosok-gosok paling enggak 20 detik. Kalau merasa tidak enak badan, pakai masker dan dapatkan saran medis langsung. Program vaksinasi flu dari pemerintah untuk tahun 2025-2026 memang masih ada. Divaksinasi setiap tahun ya, lebih cepat lebih baik dan orang yang berhakbisa menerima vaksinnya itu gratis atau disubsidi. Sementara COVID-19 ini aktivitasnya itu agak rendah, tapi kelompok resiko tinggi, contohnya lansia yang tinggal di panti jompo,

0: chp.gov.hk.
1: WFA atau skema tunjangan keluarga pekerja itu kan bisa dimasukin permohonannya sekarang, dan permohonan dibuat per keluarga dan semua anggota keluarga itu harus penduduk Hong Kong. Keluarga yang cuma satu orang, kalaupun cuma satu orang aja ya, kalau memang memenuhi persyaratan jam kerja, pendapatan dan aset, boleh memohon dan boleh memasukkan jam kerja dari lebih dari satu pekerjaan, part time maupun full time. Dan jam kerja dari semua anggota keluarga itu akan digabungkan dalam skema ini. Keluarga yang lebih dari satu orang dengan jam kerja bulanan tidak kurang dari 144 jam boleh mendapatkan tunjangan dasar. Kalau jam gabungannya itu tidak kurang dari 168 jam boleh mendapatkan tunjangan medium. Kalau lebih dari 192 jam boleh mendapatkan tunjangan lebih tinggi. Tergantung pendapatan keluarga, tunjangannya bisa diberikan penuh, 3/4 atau setengah. Dan tunjangan yang dasar, kalau penuh, itu jumlahnya 1.150 Hong Kong dolar per bulan. Kalau yang medium, 1.380 per bulan. Yang penuh dan tunjangan lebih tinggi adalah 1.610 per bulan. Setiap anak yang berhak dalam keluarga bisa mendapatkan tunjangan anak. Tunjangan penuhnya adalah 1.610 dolar per bulan per anak. Keluarga WFA pada saat yang sama tidak bisa menerima CSSA. Jadi semua informasinya bisa dilihat di website wfa.gov.hk. Untuk pertanyaan boleh juga telepon hotline 24 jam di 2558-3000.
0: 刚刚提到有关于在职家庭津贴的事宜，如果想了解更多的话，可以上翻网站 wfa.gov.hk 或者致电他们24小时的热线 2558-3000。